kuwa tuwanonga polisi ekoze omulimu gwa manyi ngekwata abanyubenjaga egudde musamba anona ola abayokeza nsonyiwe bakutte enjaga ababadde bakinywa bonna enjaga enjaga ekutta aba poliisi ndi soba am soba enjaga ekutta aba poliisi babiri babadde basaliikiriza musamba lya poliisi nga we mulaba enjaga ekoze kinene nnyo mukutaasa poliisi enjaga.

wali jaja chibuka limi ganda na ya wai nabanyu miza kuku kukabara ke nagenda ke migadenga banywera maiti wakati nabiba nyumiza wako batu majari bangole bala banywera maiti yao mzi maiti yao.

0: Kakati chogamba siku atako Simba yange
1: Toza
2: Yamwe mania watu kwa risayo
3: Kakos the microphone soldier Nesuna Julius Masajia fumo liraba musonda Tumanyasolo ziri akafumita
4: Kati mukaye
5: Tuwa tamu za akapenge pengu.

Weba linyo la Tifa na lubowa isomero lya St. Mark High School era lyafuna n'omukisa omutanda n'alirambulako gye buvuddeko. Ekibiina ky'amawanga amagatte kirabudde ensi yonna etandike okuweka engeri awamu n'okwerinda enkuba egenda okutonnya nga gye bagoba mu ggulu mu mbeera y'enkyukakyuka y'obuzo.

kemulabikeko emiryango jigenda kugulawo sawa nya nayo kutongoza engule kwenyine kutandike sawa munana emikolo jonna jonna jonna jonna ja misana kino kyekyobuwangwa kyokke kitandikiddwa ku mulembe.

Nyongera simu kuziro nya emu nya tano nya satu mkaga mwena msambu ya Uganda jetuali tuwa subwa na inga tufumbu vidogama tiapana.